ngandemba kerekeke ke wewe kasumbikange ngandemba wewe kasumbikange.

Nih kan nanti kawa firman dan kaki SKF ni orang mungkin tengah komen nanti flit sih nongke. Nasional kerja kau yang ni sakit ti sakit tiga engsi kau gigit kau sayi kat kau gigit uskom. Kita orang mesti malih bungut sih nongke 3% di 2017 darat ni sakit kita gigit dan apa ngak kamu kau engsen tu si orang kapasi tiga ni tu pangkat kau nongke kaki kau engda kau engtui ke Oktober setengah tu tak cuma kau tak kangun kau nersa kengkang itu kita sen taki angoto ke malih bungus sengka engke foya sengka eng tegau cikang sike hut kier ke ian ke april ke kong kacuan ke jangwas ke kaya kue kerahakani kuna ke eskom tenegi ama municipality di sen a ian ke julai ike dia malih ke ah kuma ah ke 4% di kwa eng build one South Africa busa kalakang kaya kue Johannes berakuna kang partai lera eng umusi mamani gitu gi ya hana kengke ko anda busa gitu ya hana i manifesto ke municipality ti ya tu ko ya tu jala uji krisi malik angkuan kwa kwa kwa cham parti ya tu sing hana ji kwa maki bunga sing gru ka angka chau ke keraha gitu usi kang ngi ya uwa kun kawa kali ne ti ki fa view gi la skola ki hans berakuna Afrika mayipuye kala kang takuyakin dasing kandidat dasing ki municipal di Gauteng kuna ke kau sikin ke sugi dasing ke stem kutla kang kwa tia to chala kali ini tiang yak lah hui clap down ke sobi to kuna kau sika ng sgi dan ng ke kala ga ng kang hisin ke ngatung kawa FF flow Sivambu Sivambu ang ke kitja party yau jala tin ng ke stem kutla kang kwa tia kanin kan tik kwa ngay fear disin 500 ng arat ke sugi dan ngay uwa ngi fasi anju gus nga ngakharat yen gakharat utut gakharat agas ke kama ngi khouting in hagu ngu te chikon department ha skola wa onwa bele lube luani ke kinge ngau sengke mesi titin kuma ang hege kong das duta sing dan kwe anju gi December tut ke January hang ngau sing kalan ui doi ngau long sa skola lube luani hang ngau tak ngau sengge dat kon ma ya ki sing utur o chiu sika ang kan kong jali doi kani kuna ke registrasi ang hachon ngung kung mi ani kefam kung kung yalfum sam kung kung SKFM.

0: Tima atika ikonga kuling Moro tsoyasa XK FM Nguya ngwa nguya mukana mtike mkitonga kuling XK FM hawona 5 minuta ya nghe ya okinga radio stasi gihing mukulung sa talika ngwa kwege kwega Ngo hunam tike jwa o ngoke ju hawea gea tamala muku o ng Jwa inga wati tukwa gengi tali duli duli hengge gea sit Afrika muku o ng saka Kaya tamala ngi akuma ke tamangwa 20 September atiu ke me fasi yang asa atwisi kalatan kaya kuman saka KXK FM.
1: Jika agi kamu ngat pulung apulung ngat oka engkau kong atan kasu mata kau kamu kalau yang mau tamu ya tiu atan XK FM kau nama kamu lagi firin 20 September.
2: Deu ciri kahoti, deu kuih dini, deu doji, de anak kau tingkah kaya kamu sih. XK FMCK.
3: So, kako ya hoho akuma ya hoa. Ya hoa. Hoho sanata jam trema tunyari. Na uja tunga diri, ja kunye gukuri, ndima kwe damiti. Kuntoka kuma asha. Da wama ya hoa, hoshe wa hoa, jikoburi mkoburi na hoa. Tak uji jangan tak tunggu dari dan ikhya ingkara tunggu itu. Ah, di kau tu ni aku cipta ya aku kumku kai aku mungu seni maya aku. Di kau tak aku mahosi aku, aku tak aku menguji aku menatari tidak. Oh iyo, jauh tamaja ya aku mungu aku iya aku tuik em. Tamku dihku, iya iya. Nenu ya iko mau ni cem kan kata kan, nunu untuk aja untuk le, untuk le, saat kau tuh makai kuti, jangan saat kau tuh makai kuti, yo, jadi kau je, ah kianu makai tinjat cika, jauh, kau kacam am jam siu makai jatuh hati, kianim cetak.

0: uísica ao crédito antes de ter arranjo de caco da ticamos que ter aí que trago quando a gente ter caco agudi é claro Royal Bafokeng também de freis a tua hora tem do tido a do Nordeste e a hora da Nordeste que é claro criar um curso a hora e a hora se o lele coceta da tom seis se cá o gosto da gente se catego é tá e a hora que eu uso no eh ha e kra aba se khata ha ka ai be ngi go kri di tudi tete di ate ka ka khata di ate te kra ko ate ka ka khata we no te ka ka khata we di go ja ke ha to ya den tse se ke taba ha ro kri ku sa ye ke ha ta ka bana khata kana se ke te ka ba go ya go beta di do ate te te ka ka khata kana han te ko mo go ba ke ha re ta ke do wat wete ngi ngi kha kho ngi ngi ata kha kho ya kuta ngi kata ba khano ka pare nza ke ngi bina kho sa gom kom ta ba tse usa aba sia khata a kwa ngi bina ka ukrete si kha sa ka si ya mel fort ka ka du sia khata ta ba khano ha kwa tuta e kom ka kuni ya ti anderson class ya te blow ten esi data no chipa kwate a ha kwanga o kosika e si tuita ba han kain si e si he a u si ka kwa kwene na kata ha kwa ai ko kriete ka su isi ka ha kwa ho se ka tu san de se kwara se na kata ha kwa ka se na de no he yo ka ke chekara kata ka su isi ka ba se kata ke e te ka e tu ha kwa ka pare ja ke ya ge bina kwa no o kri si ku sa ka se i ke he e te mu su pi ku sa na ka se mu su pi ka su i he cha ka ke ex ka fm radio si kino cha a ja te ko ba da ka ya te go na te ka ho ji ha re ta a cha kore te be no cha ti ta kwa se so re ma ko cha ti kwa ko ti na kwa na se ka ku ya cha kore na ko cha ke se ka kom ho se na ta ti ta ha kwa na a kha ko te kam si bo ra ke go tsati ka be bora nta e ka ra kuwa tari tsak e tsam ai go tsam so e go bora ane have e bora se tete tse wa bora he tsa tsiki
1: e mase se pani tsage re glotho ka mbung kona Johnsonville Stadium kona sobecho o tshe bolagi kwa kwa Chipa United mase se coach Brendan tshutsa tshe ge kwa number 23 Noah Bali number 21 Jones number 20 Masele number 7 Figueiredo number 28 Mthlomechi number 40 Kanyi number 22 Mabara number 10 Matros went to the game Chipa United going to have a kala duration the ball that come from the coach Brenton man needed to club to club the ball get to go and get the ball ke 4-4-1-1 what the ball get to Chipa United going to have a sing 20 mapu pupuma coach Melfold coach what get the game plan to the ball get the game number 6 and then have one Nkoshi number 23 Bengo number 5 Mtabela number 22 Shele number 10 Shili number 35 Mapena number 2 Sihomoshe wait the game quick Milford then when I'm called was in collection from Kumzuma to get a gala ball I was back the premiership then get a call and go with that of three chicken king when it's a key at the pitu that's in place when it's a get a cook I would have called a son bola kia kumisa lasi ati uke bola kia ya half time ona ati uke bola kia half time ati uke afasi kuna mjuma chika get a gala bola wazi wiseke mtene gie kwa kaldo diko wa kakali gom kuma radio x fm ona rusiawa mwagwe ni khaza chepola kage kuku spani chage wa mir Milford sa Chipa United ingi hanam ke bolo min asa twanis telisto dala ke endru kapi fiction do na twa ngola ke wedang chuma e supporters ngi akala tu so sing ke khumgira khle o coach ke he mas kwa ke khumgira akhle tu kama ko e da ku no tan go sing ke kala wedang chuma de tane bolo chuma ngi da akala tu mukim im tifis im kuma kala kam kuma sa ka wisi ke akala tu ngi mas kwa Milford ten gira u jong masin kwa ko he Chipa United ten gira u kong ko he history pitana de ke piuga ka wa tske bhalagi kwa kwa cha Milford khabin jong re masin match official de magwa wala makele tulo wa tse bhalagi kwa kwa ichi de gira ta ai bhola pe to premise ba un ata tu rasin ko jwa tse ke aga la bhola masin ki ka ba se ta ga gali kha ta na kwa ga kwa ai masin season de ten gyan to rasin season ton da ti ke 7 ton da season masin spani cha ti de gira ko kwa ma ka tu rasin ko hen juma nge ta ogela bola o ke wisim tan ge akala turi to ko tra ale gam ko radio x fm honor sewa no ni kha
0: ka ka mte dwara kwa ko ha ka mingete e ku kara hie te ku ko ya kwa ka mha te ke se ko ya kwa a ka ko te ko na o kre ke nda ku ho sain ka ke tsa ba ko ya tna ka na khubuna khete hina nga ma khere ko tsiye khete ke he ki ku sa nga ka ja ha ju i he ande se no te ku sa khom ta kam sa and the Kuya Kuya say Lemon Ama Domi Sotarati Angakuitikon a moment of silence. Stanley, nobody, take off the chip pocket, the credit, the Bahan press, the Hamakus, and Akosia, the Chipa Clauka, Akamakarako, Chipa, Hamokrina, Henderson, and Coos at the Akakuete, Jackie. And I'm clean, Coos, Anakui, him and I am a Hakuya, Jackie. Chipa, the Hana, Coos, a clock, I got from Cream, Hanam, Hana, Anakui, and Beken, the Cream, Hanamaka, Oka, Gongorum, Kwas, and I'm at the Amatia Yak. Yo, take a record of the Boras Day, Yamaha Chipaka, Boras, Ika, Soka, Kaka, Kakadia, Kaka, Kibi, the Kaka, and the McLean, and the Kaka, and the Kaka, and the Kaka, and the Kaka, and the Kaka, and the Kaka, and the Kaka, and the Kaka, and the Kaka, and the Kaka, and the Kaka, and the Kaka, and the Kaka, and the Kaka, and the Kaka, and the Kaka, and the Kaka, and the Kaka, and the Kaka, Aba Mosole, number 20, Rahma Anderson, Yatetaya, Chipa Kauka, Habakame, Kumsa Yawat, Kamana Habaku, Jago, Koma, Kam, Sana Kumarako, come to Hamagia Karata, and Lang, and Habura Kara. Wana Habura Kota, Hank, Jessica, Tika Soka Melfort, Kauka, Habura Melfort, Kazauka. I got it about Chipako here, I was in Garasipako Kuku, a cabin, Hakadia, the Kaha. I will have a Girena, Hakarekwa, Kokum Kaywa, Hakate, Hakuku, Hakaka, Borano. Did Abu Watem, Hungarina, Hata Matrose? I don't have what I quit, I had him when I got a hand of Clay, Kamayama, Kanga Quit, and Koratawe. Now the lady, she got a question about a male foot card. They were having a say about a kid. How can you get a hot chip card? Mushole, Missia Rabora, Mushole, Mokora, Taker, and Zabar, which he has a character at Hakadi Aram, Mubarak, the Siam Mubarak, and question about a cake at Trinity. I got a good figure out of the character of the character and I come up with the Karakabura. We ended up with the Yamka question about a chip card. Chipa Kama Tekos and Yawati, I got a question about a car as a Yawati Kazuki and the Sumo. So it took a test here at Dobsonville Stadium to meet in Kaparenki Abu Bakar Mubarak Hamaki Visakesu Ibora Head. Triana Ibora Kakoma Kukaki Kabe at the Kaka Kos and Boroka Kamana Gawati Hakimaki Kamakuska Kamakutavaka Tibina Hakimakuska Bora Havana. I got this here at the Korean and the Hurricane to Anka Quitting and give it to Borat. I can't go to close a car, Nemo Hadango, Borayama Kayaka. What has come across your ear? I can't go come down close, I was here what that he answered you at in Kosi. Matros at least a Borat, Matros at the one. Kita bina kaya ha borak cruise kat kawat teh puri. Kara kah borak nak korang ini siapa atau kan kau Melford kadi? Melford FC kata bahkan oh. Jet African Champions lah kau kara ada siapa ada nama siapa Foundation kat. Eh mana mana borak kau dia kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau Mubara awam sulam kram sulam tawan tiga sok cari kira tak kap 35 pun kit. Apa di figure dong kasih apa pura figure dong tambah kakecho di khat di kakecho. Kau menang mana kamu khat terus lagi. Terus aku kan kure. Hendak ke waktu dia khat khat. Ya benar mana kamu roh pura nomor 21 ki. Apa kom ka kure. Apa kom ka kata pura. Nama cara nak kaji mesti kau sejauh ini. Untuk cerita kata apa jago ikat apa. Hei, foto kau yang mahu jago ikat kau pergi cara kau sejauh ini. Kau kau go suka minta mereka apa itu kau sejauh kata kau ikat kau ikat dia sekarang tapi orang kena kata. Zik, amat zika kayu. Zika kayu mana sih nama cik kau sejauh ya kata aku ikat. Zika kayu mantu diwan mana sih nasi yabi. Ama ya. Kare kata borat cem ka kadi eh ana mot beta ya ha ka suye borat ke kas ka fir ka sas bina ka se se ha da ban ka ka kwete ka ka ta me gwana ma kan nu nu nu eh ana na ana to di fum ki borat se ha ka ka borat ha tele borat ka ra ka ge ban ka di se ha ni se ta ka kwete te mel fot ka di ei ki khake ma jama khat bar sa khapura ta khar khat dia ta ha man kha khro bora nien ta man do sino masile la motome ti ama mo shwele ngi khara bora mo shwele ta wan ta khunya ta ka ti khat dia gwana mo khapura John sim graba kara da John question kara da sim bora kai to kara fi kara do pa da ka ti ta mo khapura dia khwana da bora jui hamangu ka handa sino ko tsanna ko kom kom ko ko mata te ba han bora to ma kanye kana ka bora ta ta ha ta ka ko te ka ko ta be te ya ma ta ba haru te mo ko na fe ka sai sminte se ge ko ka ka ko kwana ma ki nu nu nu nu ngwa de ha na ikara bora ka ko ta ba haru bora se ka ye ku ya na khata mel fot ko ya mo ha ki se ge wa te ka ko san ho ya ko ya mo ha bora kay kan man man ka ko ha ko dia de ka ham julin ki sebra ko ko sen gram julin da tru yang kara ha ko ana i kare mo ka ka ko tin ko mo ka kya ko de chi pa ko ha ko dia de ka ha ay ka ko te te ku ko ma ka ma kya wa ta wa ko ko mu wa ta be ta ko ko ja ta ka ki kes ka kara ta be bora ro ba na ma ko para aga ma kara ko sten li no bali ki ha ko dia de ka ha le de tru yang no bali iya ka bora ta wa na de ka ka ta bora ana charo khate anuza uka gati tala khan khiyana nga ho ti bora ke ha ha melfort ka no bali kham ti ka ko se de kai ba ko nda bora yo mo khatri se jawad ki kham khat me ko mo khatri et kana kha bora ko ta ha mo se le ko ka captain ma dai kala na ko jao ka gore kam chipa ko wata wal chipa ko kam ko ha jao kara ve no eh ko ko ta ba mel fut ko han le de gre ko ne ko wa ko jao ka gre kapiero kom ka komen kapiero kom ka ko gre ko se ta de ko ko ke kara te ko bora ko gre ko ho ko bora ha ni ta ma su ya ka bora si ya te ma ya ka ta ro ha bora ko sin kara ha je ma ka di ko sin kara je ma ka ko ha ka di ee sa jaw kwad tamen ko te ya ko da ci ka so kan ko sa jari na khabura hat number 22 ma ama tele ak ba ko makay ke ya taw kam go ko ma ko na si ay no bali no bali ke ni ka to kan ka dia ta ka ha ha ba kan ko sa bora hat kwad ko so kan ko tarana ko ye ko tru sa se khabura ka ko sa jawati ha ba ye ka kuri ku ka ke ko da ka ti ga na ha hakin manda suya khabura kus ka kame da teta tabahan tebis na da ka tika sira da ka eki na bora yo me ati sa ti ka go mu kare ki kare di go ku khwete sura ba kati kuma ge ko sa jawat tro sa ma te ya khata da ko ek khat me am ki kama ko adam khaya yar ta ka khati kare kare na khat i ka so ka khat padi da ka ha acha ana i ka ka ko ko ngi mang iya ti me ya yar ta ka khati Melford ko ka ta ka di bora andesin kare khata 28 ma bora ha kan ko sa ya ya ke bora ya ka ko ti mo tome ti ngo ni ma dara bora ha ba khwata te bora am se ko guru sina de ha ba ya ka ra te te ba han bora ti sina be ha ba sa bora ta ko e ti ka se ko ngo kare kare ma ha bora chi pa ko ti ya le chili boys ko Hakade ada kata pun kasih hak ini kong kati Melford kau. Bukan cepat bukan cepat kau sekarang kan kesiak kan kalau kau usah kau itu tidak kita kau kau kau itu kau orang kau kau tengok di cepat kau di mengat kau borak okey nah. Figarido Figarido dia kau kong kasih jawab dapat cepat teh ya kata kam kau kau cakui dapat kau kau borak kian kian yang dia kau cik kau kau di kau isi nak kau kau kau sih kesukaan kau dengan makasa borak jawab tu. Mubaram kan kira kira nak kahat kau borak mubaram kau bahkan kek ya kiri bisa jawab tu. Jika ada kau yang kata kerat si ayat. Jadi sih kasat ya jika sewa sih ada zaman makater kau dapat bahkan gom kau bengat dapat makater tapi borak dokter oh hati mereka kau borak makater gom kau berkuai makus kau gom kau muat hati. Hey makui oh meta oh kuat bahkan gom kau berkuai kau dah anda hamba kita kau tapi tak. Melford kau di borak kau kau ya kan? Kau di anak ikan kau kau di si kasau kau cari cari kau kau kau kau kau ya borak kau ya deh kau biar dia nukul kanan mana? Kau kau kau kau kau kau cari kau ya tiga sebiji. Kau kau kau kau sebuah kau kau mana cucu kau kau kau kau kau tabak kau kau kau mana kau kau kau secara kau kau secara kau kau guanam kau nu nu nu.
1: Masih sepani cara kira kungkum kama kau ya? Berarti ini kita mengerti menjatuh nggak kira kawan sepani cara nak 0-0 Cipa United 0 Milford 0 wajah boleh ikut kau Betway Premier City nak kira kau tadi hingga hanam ke bola unik masak tuan dari situ dalam Kendo Kapi Fiction 2 1 2 1 touch 2 touch Cipa United kira nggak bola Cipa United ku bola nak kau sehingga ada pasir kama kau ya? Budi pun ada tuan hal yang kona Nama 20 Mosele Cale budi pun ada tuan Nua Bali Golkipa, kita boleh bola dekat Moshele. Apa sahaja Moshele, oh sokong apa lagi? Red defensive kena, apa lagi nak kutuk muka cai lainnya kena. Yang oh sokong bola figari itu itu ia bola dengan jari tangan. Kata ni duita, Milford kira, Milford boleh bola dengan teruk dan kongsi lepas. Apa lagi nak kutuk muka cai lainnya kena. Yang oh sokong bola figari itu itu ia bola dengan jari tangan. Kata ni duita, Milford kira, Milford boleh bola dengan teruk dan kongsi lepas. Apa lagi nak kutuk muka bola. Number 25. Number 35 Mabena. Mabena gera ngum awak bola di kong bola. Era ngum kena bola tu gera ku kanse. Ya masa kuar kada bola he midfield. Cipa United agi wanar garo tam tada kipa. Bukoshi agi undi bola ya kolik agi undi tagi. Kapenje? Amba aha kere kundi ta Ana wase phala gira kuta mako kuta mako chok chok kal kar kuma gara ju ek ka fm honor chho mo gina sa chok lagan ko chote pe pe mesi to fitu gira chwan e phala ngat era ko chho chiba united ki phala waga ki pa ko phala ngat ngat ko chho Stanley no bali ol ko gira ko ka phala binje phala khatani juda ko na chiba united ka gira ona ko na ki chata ko Kalau mandi tak tunggu cuaca, respon saya tunggu kita bunga 0-0, Cipa United 0, Milford 0. Kalau kita nak lagi tuan server stadium kena show web cuaca, nanti diri Alpha berdiri. Mungkin kalau dalam TV sang, kalau kamu kemana hari dua FM, saya cipu lagi aku buat eh, respon di sana. Rasa Cipa United kubal ada nak kau pasti kau gay. Kita nak Cipa United kira, masa nak tunjuk dia bola pintu cuaca nak bola play on, on si kalau bola kau. Azir garu hukum kita ni cipa ini terkira mana ada pulang kita tu kau kipa di cipa ini tidak tu masih mau gaya igin tak kemar gue bola itu dah tu ngawa Milford pulang kundang ngawa Milford kipa lah tu na cipa bola kita kuat betul premier sih tenaga yang kuat eh cipa United sam Milford sponsor sih agi mengawa 0-0 agi rakun kemar gue betul premier sih Ingin kita membela masa depan kita di studio lah. Kita untuk kapi fix semua nanti lah. Gonggong lah. Ia masih pelang giring semua kamera kuat Cipa United. Number 21. Gonggong dah pelat semua dengan gonggong kita bola. Siabi, Siabi Isa tu kuat kuat. Number 31 gila kunci ke bola Jones. Jones gila kau se cross bola. Terus tu cuba bola dan gila bu bola di cross cow. Terus bola gila kau kau. Yang lu gila satu kau kau saya gila cow. Terus mi mi fort player gila satu kau kau. Agira asu la chowa number 23 Bengo Bengo a choka sa agira konsa chimakan gire kore sa no Bengo sa bu kala na ora sa Fiastin malita chona chwa Top Central kampo kuna Soweto Bola gire kan kamo gan kamo ga Atene gira no 00 Chipa United 0 Midfoot 0 Fiastin malita chona Asa tawa si supporters ng Egea, ake ko maso, ukwa galu, bola ko kung ano nga, masan ko, kung ano tayong kira ko nang ayer kucho, oli oras yung kabola, tayong dito, chipa United kiwa, kung ano ito ni dito wala, gubula din mo kucho, masan chipa United kita ano kamak niya, igera ko ng Milford, na bola kira iti, ang mga kira kucho, Milford kiba bola waka. Masa ball position, cipu ini kita ini 60% deh. Milford ni kan dia 60% deh. Cipu lagi aku kau cuma dia aku cuma kau. Kau kan kita cipu ini kita ingat aku cuma kau bola. Kau nak kau ni kau nak cipu ini kita firi. Milford kita agree. Sorry yang ni. Cipu lagi kau kau. Akhirnya kau cuma kau. Cuba kau kau jam kau radio SKFM orang siapa? Dengar ini ha. Cipu lagi aku kau tapi premisi pa ya. Cuma kira afina bola. Kau nak kita ni cipa United today wanar muka jurus yang kau nama kira nak kuat eh. Kipa mas safe bola. Coach mas safe bola di bola makan kuat agak binje. Mas bola kau si cross shot. Kau ni kau si kemudian kau kah bola. Kau ni tunggu dengan area yang kau nak cipa Milford. Kau ni kau kira kau kah bola. Kau ni tunggu Milford dua. Kau ada kau si guna bola di kamp bola di kau ngah di di. Bola ngah ada kucing. Milford kau bola waka. Sistem ini tu am cuara bola ni kira kau nama 0-0. Cuba United 0, Milford 0. Cuba lagi kuat kau. Adik kau waktu kau belum kembali radio. FM mana rancio? Mungkin leka. Saya cuba lagi kuat. Tapi tu pun mesti cuma kita agela bola. Season si awak, season tu dah, tu season tu dah season. Masuk kunci kiri save. Makin makin kau nangui. Angge kucuk kunci ikhori buka. Cuma makin Milford keeper, cek bola kita kuar. Kamu kau. Kau bola kau kau juga. Bola kau cat eh, nak keep sungguh macam mana bola kau kau. Mikosi, bola kau kau kucu. Milford keeper, usah kucu bola dah ID. Cepat ini teri bawa bola buat air kucu kau. Tiga ribu ubudu bola dah kau halikuna. Cepat ini teri keeper tenaga. Long pass kau boleh halik. Milford player jadi gua. Ubudu bola dah ikut halikuna. Masa tanya ambil segi wa, masa push from behind, dah wicam ikhwan cule, bola wa ambil fort kiwa, nama neti ikhira sah kamu kopi, masih lela ikhira cule kamu kopi, masa tawa cek kamu kuna kaya yo kuasa support orang kira kaya kamu kopi, atas kamu kopi sepani sih game kau bola, ambil fort kiwa bola tengah guru bola tengah oleh kuna. Kata bola jangkian pasal ini kena skill stand gerang macam ni. Masa dengan Milford kita bola itu nak kumpul kali ini kena. Apa boleh kali agir kumpul lagi Milford bola dah kumpul sama kena. Biar tu pun mesti kena gerang macam ni. Milford kita bola tengah naga. Kumpul kali ini kena bola gerak kuat ni. Azir bola gerang nak sama kuat ni. Milford ini gerang nak sama kuat bola. Tunggu bola ke. Cuma ini dia balas ni, balas dia ikhlas cuma gue ikhlas ni. Akhirnya mana kita tahu cuma balas dia kita agak dengar. 0-0, cuma ini dia 0, Milford 0. Balas dia kucu balas ni, cuma ini dia kita balas warga. Mubara kita kucu balas. Oh, sebuli balas kita kipa, Robali, Stanley. Masa Stanley kita gue balas dia kucu. Entahlah, cuma ini dia kita. Jikalau kita ni gerak nyumbat saya, kalau pulang macam ada aku cawat supaya netet kita pulang warga. pidu sun ko kira to ngur ngur sun tekal gay ngumba tay war se pala gira kan kama ko dot sentville stadium kona so we to tena gira ngwa tay was a chipa united gudu pala tida keeper stanley stanley gudu pala ta len kona o so ko tay ra gira kan kama ko chipa united ke pala tena ga bu pala ko tun kan leni Masa bola boleh kau kira kita boleh kabinje. Cuma yang nak cek kira kau bola, kau sih kami tidak cek bola. Pepe premiership dan kau orang eh. Milford kira. Milford boleh kau kira kau bola. Oh sih yang kau kau bola katun cuma kita kau ikam bu. Masa bola kira kita ada cek lain ikut na. Pepe premiership dan kira kau eh. Bola watrau in. Cuma yang nak cek kira bola warga. Masa bola kira kau kamera kau, kau kamera kau. Pelang kira sah kamera kau. Milford Kiwa, Chokos Agirasa, number 23, Bengo. Masih Milford Kiwa, orang ada garam di kamar ke? Akal tu boleh tak kade? Orang kira kade tak eh? Tapi saya ni pun ada kona. Milford FC kira orang ikona. Iban gak kona ikira orang tu lah. Mana kita tuan cawar bola tengah kira kena 0-0. Cuba ini tet 0. Milford 0.
2: Teko mari kana kana bora seko khoko khoko kwata kletsa komadun seko inko chuchu chuchu ko kha kyanko ko kyanko kwati sika kayo su khomkara bora kan ko us haban kwat kwe kyan kyan kwe ko tabano man kuma kwa kyan kama man ga wat barana khona kara ko yeni na hor tedi suisi na khabar plus ko kam di kwat tebi na kwata kwat we bora ta te kha seko e do seko kyare kyare na khuya tuba kam ko kam sa gya kwata ta haram ko ko na khoro kha khom khir khruati Saya kena kalah korang faham. Faham wajar. Nah, nak nak aje. Kamu kau cian aku koma kamu kau koma. Karena we borang nak kalau kita jadi sekarang untuk tak kesal sebenarnya kesal siapa hantar kau tete tak jauh kiat tak bukan guanam kah makin tete aku sekeu aku sebenarnya kau anda tu kosong tak aku nunu nunu. Hei tak aku guanam kah buru ada kau engkau tak aku kuitin makan terus kata kisah Kana kaya, kan kita ada sengkara negara Kenya tu. Kaya ini borak kau dah tanya kata tambahkan nama borak kau kata ya kata yang kesel senang kata kau kau ada kaya kata borak kau. Kaya tak kuat dia kapi orang kena kata Milford kau tidak angka kuat. Musuh lekwa nama kau ni dua tu yang aku. Akan pergi ke bawah macam cipat kau amat. Naya yang ada kata borak kau nama kau. Apakah ikan anak ikan kaku kukung kesejauh karena tak ikan anak ikan cipak kaku kaku aku cipak kau email food court cipak kau kebora cipak iya aku saya apa pernah iya tip kum karena kita kau yang kau aku yang kebora kiri agak mengi ya bora sekarang hati berkali anda sini kau di email food court tak cara nak kau sak kau sini kau hebat tak cara nak bora aku dia ada kaya hangat suka Aku anak ikan beri nak kaku tu borak kiri kah? Ika suka siapa tu? Aku arwah tu ikan aku dia hati ika suka kaku tu. Aku dia ada kekuatan kaborak kita ya ha. Melihat kaborak kita aku sakit wing kaya ikan set. Kalau ada ikan apa mahu kemasa kalau kabur tu. Yang pernah kita ha kain dengan huruf aku saja waktu bahkan Jones aku borak iya awas ya kau. Jangan kadi. Kau tak tahu nak kah sebola main foot pagi. Kau ada nak kah? Kau nak bola pagi kerja tak kah? Nak patut di tube dia. Kau nak kene cara 14 ki. Kau ada ada ikan kah? Kau tak kah hati? Nampak ten kisah chilling ki chilling itu punya kah bola? Kau ada kah? Kau tak kah? Kau kumpul kah? Mari. Masukkan aja bola mubarak saya. Kau kaya kaya mubarak dia kah bola? Jika itu kau rasa kecil. Engkau saya kau boleh kau dia ada kah kau ikut saja waktu kau main foot kau kau leh engkau saya kau boleh kau leh kung kau ada kah number five engkau kau kah dia ikut tabel kau dia ada kah kau boleh anak ikut kah kau kuih kau kerut kuih engkau ada gua kau awet sete kau ngam kau kah kerap kau asal kau ikut iya tu main foot kau FC
0: apa mubarak ka borak kala ka mubarak ta mo din da ka tsunya gore ta ka kecho apa dia da ka ting ki borak mo ti ka se ko ko sin kala tsunya ka ti ak borak ko i din ha ba ka khere ka da iya ka mubarak ni se ka mubarak mo ka ma ka ba kare ta e da ka tsunya tu apa ka ni ka da ko me mo ka tan ko se kya ri se da borak se kya so ka ya ka ti ha Mubarak ka borak ha mubarak e ngede ha kon khadi tamme ha mang e te khati mo sho le na di ka ki mo go ko makari sina te ha mo ko borak ka go ha ba de ka ra han ko kya ko te di bo ka borak mel fot ko ganam ka borak ha ngam thoi sa se ka ta ba han a wa ka mubarak ti ka mubarak se ka chon sin ka se ka borak chon si tin ja kara ko ngum ki 21 dia aborak motleme sim ki khaba kara wa motome ese amanda ye bade ko ke nga har bada te tan borang go khata motome ese sim ki sia borak ba kare ke lang wa khate mubarak ki sia borak te mon ban 25 ka size ki sia ba hanat ka ko gwanam khang nun nun sa ta dak ke xk fm sim go honar tin sia ben o da ko ne fm sim ki la ta to ha ta ni endru kapi fiuk sim go bona to ang se ta kon kolien ta ko sina da ha ko ra te ta ta a khara da ka ha sa te ta ko ma tim go ma khwa sa me de xk fm o ka dam ngi mi ti dam sa kam kon ta den ko da me ta ko ma khang ni sina jam ko ska se fan sta listo dala ha ha o o kana ka borang pa na ikar thaga ra ka tin ka kya ka te te ha se ko tamon ko khri ka se ka ke se kun ka dinga ro ma ko khara ko ye ma kya ko si wa gore chon se si ro ka ta ma te ya ka ta ko so la an khre khre borang ka ra ka jama ka ri se ka ni suno mel fot ka di bora si ti ye te mo ra ka ra han chi pa ko ka ka di se ya ta ma no mel fot ka ta ma bora so os ku ko ya ha o pri ka ko wen sa ke ko ka de aiga ko te ka piro kare khata en ka bol kamburu sina khata kha kare ka mung ta ba ho wa yo ama matruese matruese ama su sina kha anda sudah ambil cili ka orang kaya anda sudah ada iya ha borang lain dia masih kibin ha borang hat tuh kama kaya dia kacunya itu bahkan borang kaya dia dia maka di sini cili buis kadi cipa ka apa cipa United ka apa Nelson Mandela baik ka anda sudah ka buis kap anda ka ka buis London ka bana ka borak pa ta chu chu chu ko khate mo na taban te ka ka ko ka ko ra taben ko winda ti ko ti ko pati ma e ka ka do ba khwara mata go ko ba hen ko e borak pa ya ka ka ko be na in dan kwa ti mo borak ha ham ka ta bana ka borak pa ta ha tapi ro ka re ka ta ndo sino mel fot pati kanyi ama susina ka boraski ikam captain madwa tuwe chili kanon ka borate ka ka kwet ay ko karata we te kreska akhen tunda ka sais men te kese ya ka ya ka ka kwen ngun ngun nu te dobsen bel ka sia ka te se ko su to ka Gauteng province in o wa ta ngar betwe premier se po men isra ta ha li kha ko ko afrika so o ko ko mak tet tet ha ha en kwa de khata ke tri kwa te borasi i het makwak e ka ka gore tate gwanam kwa ta ka gati ba ana e kara Melford ko ki yarta ba khan Melford ko bora su kai nga khir khiru he kan chi ya tbe de der kha bora ko ta ha shipa kwa di kuya kwa ye ku kare kwa ta ni su su na titana ti tu kha ta anga ko ti so beni ba kha kha gom gom nga de kha ba ko ye gom gom gom sa ya ta ba kha kha ba nan kha ko ye mo thu be kha ma mo shole aba karaga ka ke tsom ke bora a mangol da tsuy yang ya da bana bora si pa kwa mel fut kwa ya mo ha si pa kwa kya kwa te ka te a ka de da ka ha bora le na mangla ngana ya kwa da bana mag kara ko sutara na ho mel fut kwa di bora ko ho ya ha ta Aku dia tak ada hak ceria tu, aku dia ada kerja borak. Eh, nak aku kung kata tiada borak aku surat tuan kau teh yang kata saya kau tuntut borak ya yatik. Eh, nak aku rumah kau yang mati aku siapa kerja kau kau mengkara kau kerja buaya kau. Bol posisi nanti mahu aku dah kena 55 for 45 kesesia kau. Melfort pag nata de hasusin na kama ko ang chilis ko chilis ko hangat ba kano kaya kata ang kapiro kwasa na miya kata tigene na kata ng kaan ang zakto usa makatra kata chobe ni kabata ang kasatan kaya usa tungo kada tama kada boray kada kara hamu kaya kata kata temo ng kaya skat derta kasais mo nito kita siya kata ang kaya kwa na mo kano no no
1: ose bulagid ako ng tao kaya tipa United zero Milford 0 offset Super United watcha Milford 0 chebola go ko jarta manita tron choras panita ni gira auto ni ni kusa bola that's in the stadium kona ko tsai sobeto because ibu bola da gira ko apul ma bi gira pasa bola Milford ki bola da go bola da go kama wale ni kona put ko bola khatene dura chi United ki wa Milford di na nar gara Before kan kita mana jaro budi bola apa sih hal ini? Untuk hal ini bola kita cuma saya. Zigira cross kau bola, Stanley itu orang buat bola, kocok kau bola je. Melford kiri bola sih mana? Cuba ini tetap bola tenaga. Katanya juga Melford kiri wah player gira sekarang lagi kau mana? Melford player gira sekarang lagi. Kita tuh masih tengok kita kuat eh, season si agian kuat eh, season tunda, season tunda season agian kuat eh. Masih pelak kita kerja tak paling mana, kita kalkul dia cuma. Milford tu kau dia dah kau kamu kau, yang Huang Hua dah cakap kamu kamu kau, Chipa, Chipa United. Number 25 kan gira kawasi kwa Number 20 gala Moshele Moshele gala yang gira kawasi kwa Gira kawasi 35 Mchechwa Mchechwa angu buladi kwa Moshele gala di kawasi Kambula da bulagiri zi Tuyen derta kumalita tangu mchwa Spani suizi agita na agamina wa 0-0 Chipa United 0 Milford 0 Masa number 22 gira sa tumago kuy Milford player to pasa gira sa chaka gira kundi sa ngwa Sele Bu premier sa tana gira ngwa eh ta tum tumako Five day Sa tebe na tuan ko na Sa sisi tunda o sa bola gira kung tumago kung tumago kung tumago kung tumago kung tumago kung tumago kung tumago kung tumago kung tumago kung tumago kung tumago kung tumago kung tumago kung tumago kung tumago kung tumago kung tumago kung tumago kung tumago Ikhwan dan bingga dalam kita lihat orang aset fans dari tu dala di antara kapi fix dulu nak tua gonggola. Saya sakit akhir nak kamsu lagi saya kamu pi Milford ini kena. Support asal Milford we akhir akhir kamu kau masuk. Saya kamu kau Milford kita. Ikut ngapola. ke bola ke kha kwa ke thoma ke ka pe premier se ba ke kha kwa eh was is pani chi se ge da na pulta wa ke chipa de na gmina wa 0 we for chi na gmina wa 0 wa chi bola ke kha kwa drin dir takh malita chang to chen fel bola ke kha eh so bi to khona sang wedding to my supporters and agira sitang khamuk khamukona sang ses pani cha agia kukwa bola jipa sa Milford better premiership aso bola gira ngang edo kha Stanley gu bola dang dapasi kukwa pasi kha kuipa number 10 gu bola aso budi matros chos budi bola dapasi dang oli kona long cross ucha bola gile ni kona chipa ini tepi bola wata through the chos skill se tong yor cut back sen kum kum gira tele chawola Milford FC leng gira sakama ko kwe agira ko kha bola da sen chuma gira ko lesna play ay Milford wa Milford ose play gira sakama ko kwe ka tu chok oso number 22 den gira sakama ko kwe da sen chok to yara ngwa leni da kala tu jika ka yo uten gira wala sen play angiri ko kama guri ko kama guri number 20 Mashele Chipa United Oligo Mashele toksi gira ko kama ko Milford player choko sa gira khamsinga e domen gira sa kama guri Mashele rose bol gira kama guri kama ko bola do gonga ngun hanga chili ten kya bola number 2 ten kya bola gira khamsin chuma gira the player tabela sachili agira sa unsa gangir kun sa ngi player choko sunte ne gate a chowa sizin dia sta komenta chonum chowa player asite ne gate a khamsam quick agi sa thwe e masa to che kambo kona ki ayo yokoa support raso iran gira akale ko sum juma ata apheda cha spinning me gut ala tu bola kama wa chipa united diga ma mi fort Je l'aime tellement qu'il a calé dans son ritual de crack comme division comme comme radio XF monorecio on est ça c'est pour la qui au quel quoi pour la commission aussi à tout qui a croisé du monde qui t'a vu na bola il y a un peu de pas c'est pas la liste totale l'endroit qui fixe sur la chaque bola pas comme ma dit tu t'en vas à tu me laisse bola gérer comme ça c'est tout top player Milford players à gérer comme son tout toi là tu te retenais à un club bola sang hoara khadiom kitske hi masele ke ke khwe kwa agi khwe kwa Milford player masele captain chiba united captain number 20 gira pa hara ku khama khwe masele sen bola gira kentama ko wedam fuma en ha ka thangum rangna tsare pasi kha sipa united ke bola ga bu bola ra gira ko pasi kama ko bu bola ra tda ko le kona cha to bola ga kaus khon khale sipa united ke bola long cross a khon khal ke Milford player bu gira ko kama Milford en gira onar garu khon khale cha to bola ga gut tda ko le kona bu khon gira cha bola bola gira vetti sipa united ke bola ga gira ngwa ko bola sir ma pena agira ngam khamago skill si 70 hertz ma dita songum chaar bola ni gira ngo 0 0 chipa united 0 Milford 0 no sir garu khamago Milford ke dawa chipa united ke dawa na oli ka ge block khamako ke chita rigaro chipa united player was coach agira ni ngo bola Brendan Trucha chipa united coach Milford ko bola dang nakara pasi khama khoe Milford ke bola tane ga bola girang ma ele ni khona tena Milford ke wa Milford good bola ra khon hale khona Milford ke bola tanaga go bola da pass khamba ko ya ka to bola da khatbe go bola da pitsa leni go go leni na bola ngira go metsa na chatura sa bola ngira cross a tsaya cross a tsaya go mo tsoka Milford ke dewana ya tsisa to handi bola go khamba ko di gena to ko bola da tang twin ha bola tsi thantang rigaru go khamba ko di gena wana pushing from behind Milford player jere ikumatule number 40 Kanyi betul premier set tan gira ko ni handar ja manita chon cho ara bolan gira kuno 0-0 chipa united 0 Milford 0 o chipa bolan gi hok war kam ko ko ka kan kan ko radio xfm honor se wa ngi ne ka za te bolan gi ak khawit ko am jispani man gira ak dina bola betul premier set ko age dom senver kam bukhna shobecho kipa ju bola Stanley khel kar ki masin gani chise 0-0 khya ko chipa united afiri Milford wa faifi wa chipa ni hokwa Milford get a throw quick come quick wasan ko shi ti de go bola dano ball position Milford wa firin fiarta persende chipa wa 75 persende chipa gira ko come quick bola Milford ko get a come quick ko come quick ngoi ke bola che bola ki hokko fiarta manita chonum chwara ten gira go nwa 0-0 jo wakka gam kuma radu etska azu munarucha ni rasa chen jukma tija gida bina bola kuma Milford yo tjawa chipa imeje
2: bora te gora garan kaga kwete ka ko brete ngi tanki mi kwe ka ko sanye tes ka gwana mha ngonu ngonu no fierta ka sa jmente ke tese si ya ha ba kam si te ka ka kwete ka ka bure ni ka mo ka ka ni ko ni ko ka ni ha ma kwete ka ye ke ben ye da ban ka kwete ka pioro kare ha ta Parti agle tai ko atet ja khoy gnuma yeki
3: Gom kom ko te yati Inko do wat we yaki sina te ga gom kom se usika ha wera at Men ngama kya khoy bora ai kara ko gnuma ni gwana mi kwa khoy kai ko ta kaya gati Tuya khoy tu ho ta ba katra ka ta ko kai nda ko ko sika ka sa ko ma tum ko ba anda sino Abu Baka Mubara and the Ram Kore Nakiawa. Gomi Gunatai Karakun, Sarita Guanam Haba Susan at the Hataya. Melford Koka, Kasatakara, Haikara, Yamaha, Awasia, Habora, and Yeti. Vanam Habora Kata, Kobe Gomkovka, Mubara said the Gomkovaka, good that you. Bara khoshina te khata ki gom koma ab jatuwat ta sura kara khata bara ki te khata ham ja khoshina te Abu Bakar Mubarak ta sura kuwat ima khoya se ta de sun khoya khay okri sa kara ta aga khoyate Now they can't make it what has come here. She will talk a cake of Zauka. What has Zauka's cool? Say, I can see a take home and go. You may get the cool that they have Mubarak or in a cow and Mubarak to what you will. In Kabaram, yeah, but as you will answer, get at the Kayati. And so she can carry the Tanus and Haka Johnson car and other Kayati Abura Kerata. Jem ram so chi tera ta kara iya kwa ta kaya hati deu tek no bora ka jau ka kore ngaro ti bora ka se ko kwa Melford ko ka ka sakyati deu ta ka no bora ti sare ta hete ke kre ko kom ku ku ha Ngaorong ti bora an ke usaha saka sai sidang gue kin kase ku wa bora eh Melfoot ko ka kara khuyung jebi ku sata ka kwat jawat ni deu te kara ka kwat jawat ni Kapiro khwas na miya fatak
2: Ini ko ka ka bora ti apa na go ko men we we Stanley no abali we we Aman we wa bora eh Fuya ka ka horti di sia kwa ndo bekra he pa dau ka ni Mel fot patri ka sewu kwa fuya ka horti bora ka ndo he dau ka ka sui he Sui sin sa bora sui ya ku ka ka sui ya sui ya ka ha kus ka ame
0: Chipa United ta seko kiri ko hata ai be ma kam se ka ka ka ko sa kam ko ka ka teta kam kam ko teta kam me ngwe ta te ko e ko ka ka ka ko te mo sa kwa ta ka ya ti no ha kwa ta kam re te ko ma te ndo ka ma ma ka me ka kwa ta ma te ti ko ka ka ko ri ta kwa ko te ha tu wa te ngata ge me ku tsaya ka na ha te ka ko re ka ka ko Kap kami ni tetap keluar dan hendak lihat ada agak kuat itu. Atam kami ni tetap keluar sekitar agak kuat itu agak kuat. Maka kagur. Enak cepat pasal suhu pura dengan apa dia dekat dia yang ada kecil kepada jauh kakek. Mubarak ini tetap keluar dan tua kan ini cukup kosak jawab dengan keluar dari anak jenis ini kosak jatuh memang iya pura. Kuska kalau nama kian kian dia pun tidak ada berkat kata. Kemudian aku tak kami buat percuma kalau dia wara. Wanam kaburan kau kaya kerukur datang kaya kahan. Boran kau yang kau kita cakap kau tak ada cara kau tak ada kau tinggal kita kau tak ada cara kau tak ada cara kau. Mungkin kau kaya kau kau tak ada cara kau tak ada cara kau tak ada cara kau tak ada cara kau tak ada cara kau tak ada cara kau tak ada cara kau tak ada cara kau tak ada cara kau tak ada Kau nak berbual apa? Tanya. Kau sekarang cemor. Kau dah kahwin. Okey, kisah kau kuih. Kau cakap ia faham. Kau rukuk berkenaan. Kau tambah sesiapa kau kumpulkan. Aku akan kau cakap. Mungkin kau tidak berkenaan. Mungkin kau tidak cakap. Tak ada tiri. Tak ada kau kuih. Beku itu. Tak ada kau sekarang. Tak ada yang jemik. Kau kau kunci. Kau berkenaan. Kau tak ada kau. Kau rukuk kau. Kau sekarang kau buruh. Kau sekarang. Kanam kabar aku itu ya, kan? Kapi rusik air, aku ada air hati. Kanam kabar aku ini, kanam kau jadi jago. Kau gokus kita baru, kau gokus berikan kabar ya, ya kan? Kita kabar aku hati. Aku gokusik kami, kami, kami kau kau kau saya kau kau kau kita keluar, kita bahkan kau kita bahkan kurina kita kesuizi kau kau kabar. Inko guanam ku kada dak eh ke kerkur dak eh hatika ka jawab ye di kau kan ho ye ko dikki ye bere ya da han sa sek kurna kada ke suka ke kada borak kada na ho kai kai kada ka ma kwara dak ya tisi wa guri ka pa dia dak ya ti mel fot ko se ho mel fot ko mentala kada borak ta kada ko mun ngi ngi sin kada dak ya ti ke suka ama kai da ku ka guri Kadang kabar aku kata, cepat pada cepat bengkak, kasar jawat ini kata bengkak, kasar jawat aku saya kiri kau kata. Ini kuara kata bantu aku kau kau kau itu. Kamu kata nak kata kasar saya kiri nak kata kesuka, tapi urut kere kata. Kamu kau suka di kau kata cem karena hambe, kamu anda tangguh, saya kata bantu kau kau kau.

0: Vai dar um rabonete, vai dar errado. Tem canga, coitado, com o cara tá vendo. Tudo até amanhã, morro até a conta. Não quero ir a vacina de 40 mil, com a curina, com a raca, aí até. Cada canga, com a moça, quatro. E até a quarta, tá morrendo. Cada canga, coitado, com a raca, suca, cada dia, morro é com a quatro. Deu até aí, cara, com que tem que morar em quatro. E a cara foi a nossa, não queria o suco assim, sério. Mako aku mencari tante ngaya kakek ke dina kata ba ka kwa ba kusuki ya mon khoya te ngwa ba kam sikite angka ko suya khoya bora han kuska bura kamai te ba hari ye ki mentara na khoya ko yen jeng na khoro ti ta angka ko ten truly ama kana ta ba hanu glusi ama ta ba ngwa mentara na khoya bora he go akam he kana khata jam ji ta angka ko ti Fir khasai seminit itu kau yang ada sini. Gibi kiri ini buat tiad. Nombor 15 orang pecah kerok nombor akan macam akan infesane. Infesane kau akan itu. Coba ni kuat. Azola. Coba ni kaya infesane. Orang yang gigi sirah kaya hancur. Apa kata tiad? Eh kasih kuat, aku kuat boleh. Guim am okasi pas na kwati aki chipa kwa kunya kwa ke hepo na eto yemo kwa kwa chipa kwa kunya kwa ko ere kwa seko e kwa se kwa ke ha kwa la ku kwa kwa bo ko makara kwa kwa kwa sa ndota chipa kwa ku sa jawa ndota kwa kia kwa sa gibi gibi sin kwa da ke ha ma ti bora kwa na mha kwa na kwa chipa kwa ni bora chipa kwa ku ko sa kuri Cipa kadi ha kam John sing dikati. John su kom kara ha cruise ka tabate ko ko si chure khata. Kamang le da kemati. Kamang kan kara ko sabore kemati. Iya kore. Da kham kara ko ku ku ha kadi ha kar kar da ka ha kai kai ngor ma kwati. He ti ti da ko e ko khata le kere ko. Kola ko ida. Ko kom tres wa ku ko yang le ma chure khata. Ko kom kan ateng e bu. No bari. Hengen kwa kreki no bari to ha to khwati ama beti no ko khuk tu ko ka sia ha ka ka ko chipa to gana ma dagi ta me ha kam ko ko ma ke he kwa na ka mo ha mel fotu ko gawati ta ban ko ko man ko ta ti ka ka gwanam kar kar na ta ka ti to ya ha ba khori kara ka im kisi ya ko kom sa ta na ha ko ka ya sa ti Engkau saya kau boleh kau di bungus lagi ada juga kerana kau kerja kau kau kerja cepat kau kau kau kau kau masih cerna kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau Itu awak ni kau siuk ini makan terlepas dari angka kuat itu. Jadi nak kau tanya mengkam ke besi kau bama. Atka angka kuat yang nak kau makan angka sekian aku dah kesuka kau makan kuat dari kejauh kau kau makan kau makan kau makan kau makan cukup angka. Kita kau mengerti aku ada kau ada sumber atka angka kuat itu. Satu tiga tiga tu kau XK FM. Honor ten seven over dengan ni FM sedam sekam. Kau tanya yang kau dalam sekadar kau itu. Kaga kwe kwana kwa chipa kwa ngono melfoot ngono chato atati dalisto set fanes dalisto talam zeta ne Andrew Kapi Fuchs ngobo na toa konkolien zeta bunga bora kia bakar kaya kaya bunga jama bora menza tibina tata wa mubarak para na khati kara kata kia makari kusin kara kata kia makari kuri kapiro anja kasa kheri okwe kaya kuri kato bora kapiara si oe oka ngwe kama kata kusin kara kata kia makari sa kia rahang para kata eh kusin kala jam ane tita jau dak eh kati kapiro kom ka kom gente kuji imji ha reta kapiro kom kan kapiro he muati ata kasi ya bora kwa ngo kapiro wa kwa sira miya tina ka de kenwe khiri o khaya ha o kris tres de kuji kuana khiri ka kusu iji daba no ka de kar dali tom ki
1: Yo se bola gire kan kama gure kan kama gure Chipa United sa Milford bola gire retene ke kama kwe he pidu ga chon e ragira minwa 00 Chipa United 0 Milford 0 da bola opet we premise bang ga kwat tala ton ho ko dingi ge hanam ke bola wa min asset fans dalis to dala ti Andrew Kapi Fuchs ndo na to gongola

0: 107.9 FM xamaxesika temonoteki axexhama kwitawu i-alfa minute isekwitawu nkiyerhwahan ti-reynard kulabi kapunda gqwita yahachwacan ohiyokarecewuni sakye incamtse a nete akakware kwarha sotonkwe akwanajika ti xamkurerho nze xa ekucwada di adekye uyinkcetsiki ite kungete naxa ejike khusina kwitawu yarhwa radwete cecete camtsika muto nkiye incamtse ti save dadi
1: Makunda de shukar, makunda de shukar. Ya, ma kunjwe kunja. Wa ma shimpe. Jake. Ya bu ngo. Ngwa ngo. Ngwa. Ngwa. Ngwa. Ngwa. Ngwa. Ngwa. Ngwa. Ngwa. Ngwa. Ngwa. Ngwa. Ngwa. Ngwa. Ngwa. Ngwa. Ngwa. Ngwa. Ngwa. Ngwa. Ngwa. Ngwa. Ngwa. Ngwa. Ngwa. Ngwa. Ngwa. Ngwa. Ngwa. Ngwa. Ngwa. Ngwa. Ngwa. Ngwa. Ngwa. Ngwa. Ngwa. Ngwa. Ngwa. Ngwa. Ngwa. Ngwa.
2: Ngwa.
1: Ngwa. Ngwa. Ngwa. Ngwa. Ngwa. Ngwa. Ngwa. Ngwa. Ya, Makacha, Makakunda, Kasha, Kartu, Takapo. Tom Majang, I get over. You can't put it.
2: You did her to the
1: good. The Mashuta Kung, Kaya, Takubi, Takung, Takubi, Takung, Takung, Takung, Takung, Takung, Takung, Takung, Takung, Takung, Masuk tak sedem kawan, oh awak masuk tu terima, kan masih tangan masuk jai, mula kasih si kau, tu tu tu sudah itu, ya, tak kira tu eh, jangan lagi kawan tu kan kasih, mana ada macam tangan, macam
2: apa?
1: I'm not going to get my own. It's a little bit. Kaya tamakundo age ka tengha muni ya muni ya muni ya muni ya muni ya muni yu wai wo shen kundo ngam ngam chang ngam ngam chang ngam ngam chang ngam ngam chang ngam ngam kai wan mana ngam yu wan ngam kai chi ka kundo ngam yu mui na shua ya ngay mui na shua ngam kasi ngam kaya tum tum tum ta kai kaki I'm not going to be able to do it. Ah, kan mungkin dah.
3: Nangka
1: kasih kau ikhoma. Ah, kasih. Entah bodoh, entah kuat mah, bodoh mah. Ma. Ya, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan Come on, too. Taka ma kumu koko ke. Ka bu koko ku. Masaka saka. Ka ko yuko ka gansu. Kuna. Kuna. Kuna. Kuna. Kuna. Kuna. Kuna. Kuna. Kuna. Kuna. Kuna. Kuna. Kuna. Kuna. Kuna. Kuna. Kuna. Kuna. Kuna. Kuna. Kuna. Kuna. Talk to work at the count, clock, I was seeing. Tacum, America, Maca. Quake, Waga, Kayak, Naka, Mammy, money, cargo, chuckle, chuckle, chuckle, chuckle, chuckle, chuckle, chuckle, chuckle, chuckle, chuckle, chuckle, chuckle, chuckle, chuckle, chuckle, chuckle, chuckle, chuckle, chuckle, chuckle, chuckle, chuckle, chuckle, I'm going to get a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a I'm not going to be able to do it.
3: I'm not going to get a car. I'm not sure.
1: ngatini jam ke kula uma ya tau wakawa tim jam ke kula uma wakawa wa mua kula uam tim wakawa katan jam ke kula uma tulawa kasa tulah kaya kicia kama kongka kicia kongka kasa bukan kong nukang kongka ibu tadi kuda kong kongdung nasi kana kuda sem mana sah nak dia amat kecil dan nanti nunggu kerja senja entah kau tak ada lagi kerja bukan kerja nukang ngaji ngaku minta kusum. Sungguh kau jaya, jangan caca sengita. Cuma sungguh kau cerita juta, aku tidak terpan aja, juta enggak ganta, ganta caton, sama kau caton, gumeng nak kadir ke kadir sedumat kena, kaca, kaca kau cerita aku, duku aga, duka ke kute kati, ha wajua, ke kute kadir kuti. O jua como coxo. Sim, cam, coa quang, cadê caixão? Caixão tá que quang, sei um coa quang. O que na chuva, o que na chuva dele tá. Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. Tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá. Emang jadi kunya, emang kita nengah. Kalau juga kagai pun lagi tangga kita deh. Dia tangga, hat kacat tangga kang, tangkung ka, sungguh musim lebat angkang tua tua, musim angkang tua tua, musim angkang tua tua, musim ang, dulu tu angkang tangga tangga nasu, tangga tua benda. Tetapi kami tangkam, dulu kau tahu kan kunya. Kan uang kemudian nak pakai hobi kerana kau jujur. Mungkin anda dah tak kulak, habis acara kau tak tahu tahu tahu. Aku kecang hari demi kecawa, aku dah macam dah macam macam. Kena macam macam buka kuah,
2: macam kuah
1: kuah kuah. Kuda neng juga, sanggup macam macam dah cantik. Tak kundang nak tua cukup tanya, kantem. Kalau kacau mana ni, kalau tak kundang tanya mana ni, ikhau sungkat, ikhau kantem tu yang ni tak kaya tak kuat tanya mana, lima tanya mungkin kuat, lima tanya mungkin tak kuat nak kundang dan, kalau kundang tanya, kalau ni macam ni, sung, yang kalau kundang sung. Kawat tentang betul, demi kuat kontai, mungkin, jangan nak kamera kuat, nak kuat, tak kuat betul, nak kuat betul. Malah ingat tentang kita, kondisi tentang kita, tapi, ikut kuat, macam kuat, lumbung, kasar, kuidan. Kuam kita cai kita kau kaki, yo dibu yunggam kita kuam yunggam kata dibu aku yunggam cai, kari nam, katuam kita kuam ka, sekarang kita kau kayu, kuam je siapa, entah muka kaki ka, engkau tak baca, ini tenis sama kau jum, tenis, sekarang tenis ini mana baju tengah, kaki tengah, engkau jum, engkau mua, kau kaga. Sagu tadi, nangga tadi, mesti cerai buta di kawas ini. Kau kata semua, tuan mesti di kantor makan dasu, kantor semua kasar. Cerai mak kau kaji. Kau ingat, ingat kau, angkat kau kau, musim mesti kau, lori kau kusi. Tadi, tadi mak makan nawa, tak asal tak aku kau. Aku mau jadi gay, jadi anjur benda. Ibu kau dah nak foto, dia kan mau jadi. You know,

ik ken om tumine, ik ken om tumine, ik ken om tumine, tresia, tresia, tresia, tresia, kokora, ik ken om kokora, tumine, tresia, tresing, kundi, tresing ya, skundi, tresing, skundi, tresing ya. Kundi.